Kapang ni takut te beku seng, jengas ku zara kena wei tong mani kena to tok recap mung ni panda, hacuk ni recap mung. Hacuk ni recap mung wajeng kena laika, kabang maji ni hoda, juda-juda rok ni kok ni recap mung. Jeng omporong ni bising cemang ka, juda-juda pano, kaisa gereng mung tongo, kaisa kani halok tongo o recap mung roko. Jini hapung hatai, jini tima tisha, jini bolong alung, aborok no lobui, jini tang biti rok no lobui, tang biti ni bishingo jini kari ma, ka tari ma, ka hamzak lai ma, ka hab lai ma, aborok no ti no ok rajap mung rok achai kha, abono ti no rajap mung rok kathang tong wi tong. Tai, jengbo o panda ni bishing ti, abo hai ke juda juda, kok ni rajap mung kana wi mani. Hake ching tabukte kaisa pandao hablai chine abong kha muitumano o pandao norok ang bai kok tukte kurungdi tabuk no eba tini no puila o ani pandano khanana bagi norok tune khlai tongkha hanke norok saimia phanung mano je katal je orni phone number saimia borok no ang sanani nayo tabuk 0381232625 3 o number norok ano kok dukti kering hori manai. Tai norok ni khani kok, norok muituman ma kok rok agini. Obo kaham panung tung hamya panung tung piaba. Bekawo kaisa kezawi dong rok mani. Obo no shaka hangge kisa heleng sasa panung ungi mano. Haike obo hai kana totok dong mung rok ni kok panung imano. Eba kakham mani kok panung imano. Je sapanung imano piaba. Ok. Kok rokno tabu bumi itu mano hunke, abu rokno sana bagi norok tiar tong di, tekok dukti kereng di, ang tongun norok bay, shormila.

Hello. Rom mayang tong khatam ni bagai kering mayang tong khatam.

0: ketani nyai lebenta apa kor tidak kamu tamzan ini zaman bagus tak kang apa marok awat ini mal logo abuk set tak cuma anak kang yang ke mukun tu abuk tak cuma mat tengi mana apa logo pun tu tengah ni punu kerei
1: pun si kerei
0: pun si kerei ko pun lima set tak pun kuyang forma set tiket Nokia sada ni si mana tiket pun kuyang forma abuk tu podre pot pun bo podre pot company angko ka podre pot tu ini si kya asal gelar thay patal patal lah kita ini betong kha pas Aki bayi tabung ni no, sangat sangat jelah peri tangga.
1: Peri tangga. Kau permani bahaya matong kaham dangka na hamia.
0: Ekpo ke kaham boh ni mana tu? Ekpo ke kaham, ekpo ke hamia. Kaham jigi, jepun kaham jigi tongkang kaham nunggu, hamia jigi tengah hamia nunggu apa haji. Aku no. Aki orang go wah hanya mah no ni video kasih nanya ni kan ke kalau go ke um ayi bis kan go ke mac hati wujai anuans kelai je. Kalau go video penuh tengai kini nak go wah hati penuh tengai ini ni.
1: Cak lai tu.
0: Tiket kok tak kong ni rok wajib naik mana ini ni.
1: Video rok tu tiket rima naik lagi pula na jorak kasih wo.
0: Ni aki ni jorak mana cak.
1: Angkai ni orang kampung itu dah um, jadi tu gana ni kami wo punu gay tunggu, angkai hor hor thang lai ye nai lai yo, hopung ay lai ye nai yo, mesti jangan lek ya.
0: Nai lek jak, apa je?
1: Ajar aku siapa na, sini ya ni nok ni nok apa nak tahu?
0: Hidup tu na ikan ke apa tayar di na tayar khusyuk mukir tahu ya.
1: Kesangkano.
2: Apa yang sunsun? FM উজ্জয়ন্তের কবর অনুষ্ঠান আগরতলা কেন্দ্র থেকে লিলে করে শোনানো হচ্ছে আকাশবাণী বিলোনিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা সংবাদ লিলে করে শোনানো হচ্ছে এর অব্যাহতি পরে আবার শুনবেন FM উজ্জয়ন্তের কবর অনুষ্ঠান আগরতলা কেন্দ্র থেকে

Rasa mung kenaka, sekarang dia bermata parmitari yang ni korango kaslik layana. How, kaham kena ihmi yang ke, ceng kaslik lay mana? Hamzak mani tuyungo, boborok kaslik layo orang-orang. Orang ni baca nani kok belai kita gue tango. Aba ikeno kaslik layana ni no kok kecerka parmita tay. Sekarang ni korang baru cap-cap, orang cap mungo. Hai no, hai tabuk tetang sahaja cap mung, orang cap mung no, orang cap kah rumi murashing.